Pendengar setiap program Soto dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Jemaat Erickson Treat untuk mengikuti kebaktian Minggu pagi.

Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus dan anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan di saat pagi hari ini kita ada dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kita terus bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan bagi kita semua sehingga di hari ini kita boleh ada di minggu 2 di bulan Oktober. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita terus bersyukur dan kita mau memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu saya persilahkan Bapak Ibu jemaat kalian untuk bangkit berdiri dan kita lakukan pujian yang berkata, "Aku hendak bersyukur."

0: Dengan kasih mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Alex berencana untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini.
1: Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadapan hadiratmu oleh karena kami percaya bahwa Engkau Allah dan Tuhan kami yang patut dipuji, disembah di dalam setiap hati yang percaya. Terima kasih Tuhan atas lawatanmu bagi kami dalam ibadah Minggu Raya yang berlangsung pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan anugerah serta berkat dari Tuhan dinyatakan di dalam seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan di altar Tuhan bagi pemain musik, pemimpin pujian singers dan pemandu fokus, bahkan hamba Tuhan yang melayani mimbar pada pagi hari ini. Kiranya bersama dengan seluruh jemaat PKB, PW, pemuda, remaja dan sekolah minggu yang akan mengambil waktu dalam ibadah yang berlangsung ini. Kiranya Allah Roh Kudus hadir menyertai memberkati setiap hati dan kehidupan yang menikmati dan menerima berkat pelayanan firman pada hari ini. Kami berdoa dan kami serahkan seluruh pelayanan dari awal, pertengahan sampai kesudahannya dan dengan siaran langsung dari RRI Manokwari, kami serahkan biarlah siaran ini dikumandangkan ke seluruh tanah air. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa anugerah Roh Kudus. Haleluya. Amin.
0: Baik, terima kasih untuk hambanya yang sudah boleh buka kita dengan ibadah pagi hari ini. Baik Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka dari Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dalam hitung 3 kita akan baca secara bersama-sama. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, masih dalam sikap berdiri kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan karena firman Tuhan tadi berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita lagukan pujian yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku.

hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk. Kita masih terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita buka dari kemenangan iman nomor 157. Kemenangan iman nomor 157. Pujian hormat pada anak Allah. Mari kita terus memberikan pujian dan hormat kita kepada Dia, karena Dia saja yang patut dipuji dan disembah.

Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, waktu selanjutnya saya berikan kepada paduan suara jemaat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktu dan tempat disilahkan.

Baik, terima kasih untuk kesaksian dari paduan suara jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan pujian yang berkata, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu.

0: Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang dan menjadi juru selamat dalam setiap langkah hidup kami. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami sudah menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan saat ini Tuhan, di mana kami rindu untuk mendengarkan akan firman Allah. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus nantiasa boleh menolong kami, mengurapi kami ya Tuhan, supaya kiranya kami yang terbatas ini dimampukan Tuhan untuk kiranya dapat memahami akan kebenaran firman Allah. Hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan dilayani terpisah. Kiranya Bapa juga senantiasa boleh memberkati mereka, berkati para pengasuh yang akan mengajarkan firman Allah kepada mereka ya Tuhan. Hamba serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Bapa Engkau juga memberkati mereka. Hamba juga berdoa untuk para pendengar siaran langsung di mana saja berada ya Tuhan. Kiranya Bapa senantiasa boleh memberkati mereka, supaya kiranya ibadah yang boleh dilangsungkan ini secara langsung, kiranya dapat menjadi berkat dan Tuhan kiranya dipermuliakan di dalam setiap ibadah. Kami juga berdoa untuk RI yang menjadi sarana komunikasi, kiranya Bapa juga senantiasa boleh memberkati alat yang digunakan, supaya kiranya dapat menjadikan saluran berkat bagi setiap para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah di saat ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba menyerahkan seluruh pemberitaan firman Allah. Dari awal hingga berakhirnya, hamba pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Hamba berdoa dan menyerahkan akan seluruh pemberitaan firman Allah. Dari awal hingga berakhirnya firman ini dijelaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar siaran langsung yang sedang mendengarkan siaran langsung di saat ini, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, di mana kita akan bersama-sama membaca dan merenungkannya, yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi Daud, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakannya anak-anak ini? Kata Yesus kepadanya, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar yang boleh mendengarkan siaran langsung pada saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan bagi kita, supaya kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar menjadi berkat dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa setiap orang pasti akan mengalami dan merasakan namanya pergumulan atau persoalan di dalam setiap hidup mereka. Persoalan yang kita alami dalam setiap hidup kita, ada yang sama, tetapi juga ada yang berbeda, seperti yang dialami oleh beberapa orang dalam konteks pembacaan ini, yaitu orang-orang buta dan orang-orang timpang. Dan juga ada beberapa pergumulan yang biasanya dialami dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ketika pada waktu mereka datang kepada Tuhan Yesus, maka segala persoalan dan pergumulan mereka diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib dan yang luar biasa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia yang serba terbatas ini. Mata mereka bisa melihat dan mereka dapat berjalan dengan normal kembali. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia yang memiliki berbagai persoalan-persoalan, pergumulan dalam hidupnya, tetapi ketika pada waktu mereka datang, memilih untuk mencari Tuhan, maka segala persoalan, pergumulan yang dialaminya dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh Tuhan dengan tuntas. Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan Yesus ingin menolong kita, selalu tepat pada waktunya. Dan firman Tuhan berkata bahwa tidak ada kata terlambat ketika kita datang untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tema khotbah saya di minggu pagi ini adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Sekali lagi, tema khotbah saya di minggu pagi ini adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong kita. Ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana agar pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat dalam menolong kita? Yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan adalah datang dan mencari orang yang tepat. Datang dan mencari orang yang tepat. Kalau kita datang kepada orang yang salah, maka pergumulan-pergumulan harapan-harapan kita tidak akan pernah kunjung tiba. Oleh sebab itu, firman Tuhan mendorong supaya kalau kita mau melihat bagaimana pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong hidup kita, maka firman Tuhan mengatakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang dan mencari orang yang tepat. Maka kita akan melihat bahwa pertolongan itu sungguh datang tepat pada waktunya. Pada waktu Tuhan Yesus berada di Bait Allah untuk mengusir para pedagang yang lagi berjualan, maka datanglah sekelompok orang buta dan juga orang-orang timpang datang kepada Yesus. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua dan tidak ada satu orang yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang buta dan orang-orang timpang, mereka percaya bahwa hanya pertolongan Tuhan sajalah yang bisa dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka, khususnya sekelompok orang buta dan juga beberapa orang timpang yang datang kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar setia yang sedang mendengarkan siaran langsung di saat ini. Orang-orang buta dan orang-orang timpang datang kepada Yesus dengan mencari orang yang tepat sehingga mereka punya persoalan yang dialaminya bertahun-tahun lamanya dapat diselesaikan ketika mereka menemukan seorang pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menyelesaikan segala pergumulan hidup mereka yang selama ini mereka alami dalam kehidupan mereka, baik orang-orang buta maupun juga orang-orang timpang. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa pertolongan Tuhan Yesus sedikit pun tidak pernah terlambat dalam menolong siapa saja yang mempercayakan Tuhan, yang datang kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, memohon pertolongan seperti sekelompok orang-orang buta dan orang-orang timpang yang sudah membuktikan bagaimana mereka semua disembuhkan ketika mereka memilih kepada pribadi yang tepat sehingga semua pergumulan mereka, baik orang-orang buta dan orang-orang timpang, semuanya dapat disembuhkan tanpa kecuali dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saat ini kita ada dalam masalah, kita punya pergumulan, kita punya persoalan yang mungkin kita sedang bingung bagaimana solusi yang harus kita hadapi, bagaimana solusi yang harus kita temukan supaya setiap masalah-masalah pergumulan yang sedang membuat kita menjadi orang-orang yang khawatir, mengalami kecemasan di masa-masa yang akan datang. Firman Tuhan berkata bahwa jika ada pergumulan, ada kesulitan, maka carilah dan datanglah kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, orang-orang buta disembuhkan, orang-orang timpang bisa berjalan, maka saya percaya Tuhan kita yang sama juga akan melakukan dengan cara yang ajaib untuk segala persoalan dan kesulitan yang kita hadapi, Tuhan juga akan melakukan dengan cara supaya tujuannya di mana semua masalah-masalah kita dapat diselesaikan ketika kita datang mencari Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan pernah takut dan jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa setiap orang yang datang kepada Kristus, maka Yesus tidak akan pernah mengenal dia. Tangan Tuhan Yesus senantiasa selalu terbuka untuk menunggu dan mencari siapakah yang sesungguhnya akan datang untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat sekalian dan para pendengar sekalian, kalau jika saat-saat ini kita sedang ada dalam masalah, dalam masalah-masalah yang sangat sulit dan kita tidak menemukan jalan keluar, firman Tuhan solusinya. Di mana Tuhan Yesus berkata kepada kita, maka setiap orang yang datang kepada-Ku, maka Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Dan Tuhan berjanji, maka semua persoalan-persoalan yang dimilikinya akan diselesaikan seperti yang dikerjakan Tuhan kepada sekelompok orang-orang buta dan juga orang-orang timpang yang mengalami penyakit pada waktu itu. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong hidup kita? Yang pertama, kita datang dan mencari pribadi yang tepat. Dan yang kedua, kita percaya akan kuasa Allah, bahwa Dia sanggup melakukan yang tidak bisa menjadi bisa. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya kita melihat mengapa sekelompok orang-orang buta dan orang-orang timpang datang kepada Yesus dan tidak kepada para ahli Taurat. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang sungguh luar biasa, kuasa yang sangat dahsyat dan sangat hebat, yang mampu menolong mereka mengatasi masalah mereka, di mana mata mereka yang tidak bisa melihat dilihatkan oleh Tuhan, dan kaki mereka yang tidak bisa berjalan dibuat Tuhan berjalan dengan sangat baik. Itu sebabnya di dalam hidup mereka, mereka sungguh mempercayakan Tuhan yang punya kuasa itu, yang dapat melakukan setiap perkara-perkara yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia yang terbatas. Orang-orang buta dan orang-orang timpang, mereka ini sungguh sangat percaya pada kuasa Yesus. Makanya mereka datang kepada Tuhan, mencari Tuhan yang membuat mereka semua tanpa terkecuali. Kata firman Tuhan, mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Bukan karena hebatnya mereka, tapi karena hebatnya kuasa Allah yang dapat menyembuhkan segala penyakit ketika kita sungguh mempercayakan akan kuasa Allah di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit dan atas segala permasalahan yang kita alami dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk terus mempercayakan Tuhan akan kuasanya yang dapat dan sanggup menolong kita mengatasi bila mana ada persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kapan saja bisa datang menimpa hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar setia yang ada di mana saja berada. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa itu, agar segala pergumulan dan persoalan hidup kita kiranya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib, yang tidak terpikirkan oleh manusia yang sangat terbatas ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya dengan kuasanya, maka apa yang dikerjakan kepada sekelompok orang buta dan juga orang timpang, maka juga Tuhan akan mengerjakan dengan cara yang sama kepada setiap orang yang datang mempercayakan Tuhan akan kuasanya yang begitu hebat itu. Kita jangan pernah menyimpan masalah kita berlarut-larut. Kita jangan pernah menyerah dengan persoalan-persoalan yang ada pada kita. Kita jangan pernah lari dari persoalan-persoalan yang kita alami. Tapi firman Tuhan berkata, marilah seperti orang-orang buta dan orang-orang timpang datang mencari Tuhan dengan cara yang ajaib, di mana kuasa Allah dapat mengatasi setiap persoalan mereka sehingga mereka sungguh memuji Allah. Oleh karena mereka melihat kuasa Allah yang begitu ajaib yang telah menyelesaikan persoalan mereka yang mereka alami bertahun-tahun saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka sangat percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa manusia, yang sekiranya dapat menolong mereka menyelesaikan akan setiap persoalan mereka, khususnya ketika mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan cara Tuhan, di tangan Tuhan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan begitu sangat mudah oleh karena Tuhan punya kuasa yang sangat ajaib itu. Kalau kita datang dan percaya pada kuasa pertolongan Tuhan Yesus, maka kita juga akan melihat hal yang sama, bahwa pertolongan Tuhan Yesus yang tidak pernah terlambat dalam menolong setiap orang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya senantiasa mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan ketika kita sedang ada dalam berbagai pergumulan, kesulitan yang sewaktu-waktu bisa datang kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar setia yang berada di mana saja yang mendengar akan siaran langsung di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang begitu peduli, yang begitu care, yang begitu memperhatikan setiap kita dengan apa yang sedang kita alami dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, jangan pernah untuk tidak percaya pada kuasa pertolongan Tuhan Yesus, sebab setiap hari Tuhan Yesus senantiasa selalu menunggu dan tangannya senantiasa terbuka untuk menantikan siapa saja yang ingin datang mencari Tuhan untuk mengatasi setiap pergumulan yang dapat dialami di dalam setiap langkah-langkah hidup kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini boleh menolong kita supaya marilah kita terus mempercayakan Tuhan, dan bila kita mau supaya segala pergumulan-pergumulan kita, kita rindu untuk pertolongan Tuhan kiranya datang tidak pernah terlambat, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang dan mencari pribadi yang tepat, dan yang kedua kita percaya pada kuasa yang dapat mengatasi dan menolong setiap persoalan-persoalan dalam hidup kita. Doa saya selaku hamba Tuhan, kiranya Tuhan Yesus dapat menolong setiap kita dalam mengatasi dan menyelesaikan setiap masalah, persoalan, pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya senantiasa memberkati kita sekalian, Bapak Ibu jemaat sekalian, dan juga para pendengar yang sedang menyaksikan siaran langsung di mana saja berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi yang begitu dapat memperhatikan dan menolong setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami datang kepada-Mu ya Tuhan, dan menyampaikan segala pergumulan isi hati kami, maka Tuhan juga akan mengerjakan seperti yang telah Engkau mengerjakannya kepada sekelompok orang buta dan juga orang-orang timpang ketika mereka datang kepada-Mu. Maka Engkau menyelesaikan setiap masalah-masalah mereka sehingga semua penyakit yang dialaminya dapat Engkau sembuhkan ya Tuhan. Demikian juga dengan kami saat ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa Engkau juga memperhatikan, melihat setiap masalah, setiap persoalan, pergumulan yang mungkin saat ini sedang kami gumuli ya Tuhan. Dan tidak ada solusi yang diberikan oleh manusia kepada kami, tapi Bapa ajarlah kami seperti orang-orang buta dan orang-orang timpang yang memilih untuk datang kepada Engkau mencari pribadi yang tepat dan percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya apa yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang buta dan orang-orang timpang, kami juga rindu Engkau juga mengerjakannya kepada kami semua, baik kami yang ada saat ini maupun juga dengan Bapak Ibu yang saat ini sedang mendengarkan siaran langsung dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi dasar bagi iman kita supaya kami terus tetap percaya dan berharap akan pertolongan Tuhan, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan datang kepada kami tidak sedikit pun terlambat dalam menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Haleluya. Amin. Baik, waktu saya kembalikan kepada pengpujian.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Hanci Randa yang sudah boleh memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu Julius bertugas kan, sambil persembahan dijalankan kita akan menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 207. Kemenangan Iman nomor 207. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih.

Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa di surga karena kasih dan anugerah-Mu, di mana pada pagi hari ini Engkau sudah melawat kami dalam ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji Engkau dan bersaksi lewat puji-pujian, dan lebih daripada itu kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Matius 21 ayat 12-17 yang menguatkan kami tentang kehidupan kami. Orang percaya kami harus datang kepada Yesus seperti orang lumpuh dan orang buta. Mereka tidak pergi kepada ahli Taurat, tetapi kepada Yesus, karena Yesus adalah pribadi yang tepat yang dapat menyembuhkan penyakit mereka, dan juga Yesus punya kuasa. Kami juga sudah belajar, terima kasih atas firman-Mu ini dapat menguatkan kami, agar kami terus percaya kepada Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam kesempatan ini kami sudah memberikan persembahan. Bapa di surga, Engkau berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu di jemaat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin.

Baik Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, ini kita sudah bulan Oktober, sisa satu bulan lagi kita akan masuk dalam satu bulan November, kemudian Desember, dan kita akan merayakan Natal. Dan untuk menunjang perayaan Natal yang dilaksanakan oleh Jemaat, kita akan melaksanakan aksi 5 menit. Untuk itu kita lakukan pujian kemenangan iman nomor 234 dan aksi 5 menit Bapak Ibu boleh berikan di tempat yang sudah disediakan. Seberapa pun yang Bapak Ibu berikan akan sangat membantu dan menolong pelayanan perayaan Natal jemaat kita. Kita menyanyi kemenangan iman 234. Bila taufan keras melanda hidupmu.

Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semua pemberian daripada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita di saat ini. Kita akan lagukan satu pujian El Shaddai. Dan setelah pujian ini Bapak Ibu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya.

0: Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya.
1: Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh sangat percaya kepadamu ya Tuhan, karena engkau adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang dapat melakukan segala perkara yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kami percaya bahwa setiap apa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, dan kiranya berkenan di hati engkau, maka tidak ada setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu yang kembali dengan sia-sia. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk pimpinan RI yang boleh mempercayakan kami untuk dapat melakukan siaran langsung ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati para pimpinan dan juga semua staf di RI Marquar ya Tuhan, supaya kiranya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk menyebarkan akan firman Allah untuk dapat didengar oleh setiap para pendengar setia yang di mana saja boleh menangkap siaran RI ini ya Tuhan. Kiranya Bapa Engkau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, supaya kiranya mereka terus dapat melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh mereka ya Tuhan, supaya firman Allah terus dapat disampaikan melalui sarana Radio Republik Indonesia di kota Manokwari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga datang kepadamu ya Tuhan. Berdoa juga untuk para majelis, kami serang dalam tangan Tuhan, kiranya Allah berkati kami, supaya kiranya para majelis dapat melaksanakan, melakukan setiap program kerja di penghujung tahun 2026 ini ya Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk unsur-unsur jemaat ya Tuhan yang juga memiliki program kerja yang akan menyelesaikan di sisa waktu di tahun 2006. Kiranya Tuhan juga senantiasa boleh memberkati mereka ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan mereka, Tuhan jamah mereka ya Tuhan, bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Olof yang juga mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga senantiasa boleh memberkatinya. Berdoa juga untuk Ibu Yuni juga yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Nasuri, Ibu Doli Rumbarar, Mama Emi Rumbiak, dan juga Mama Ibu Nelce Asamsyung, Daniel Warma, dan juga Ibu Yos yang rencana bulan depan akan ke Jakarta untuk melakukan untuk pengecekan kembali. Tuhan, kami taruh semua yang ke dalam tanganmu ya Tuhan. Kiranya Bapak Engkau senantiasa boleh memberkati ya Bapak. Pulihkan sebagian-bagian tubuh mereka yang sakit, dan juga para pendengar yang setia yang mungkin saat ini sedang mengalami kesakitan, Bapak Engkau juga melihat mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan dengan cara yang ajaib seperti Engkau lakukan kepada sekelompok orang buta dan orang timpang yang Engkau sembuhkan dari segala penyakit mereka. Bapa yang baik, kami juga datang kepadamu ya Tuhan. Berdoa juga untuk panitia Natal ya Tuhan. Kami serang dalam tanganmu, kiranya Allah boleh memberkati panitia yang telah terbentuk, supaya kiranya mereka telah bekerja, mempersiapkan diri dengan baik, supaya acara Natal yang kami lakukan pada bulan Desember, kiranya dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu Jemaat yang dalam minggu ini Tuhan tambahkan satu usia bagi mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka.

Dan biarlah firman Tuhan boleh menyentuh hati mereka untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau punya kuasa yang juga bisa mengatasi akan setiap pergumulan-pergumulan yang saat ini dialami oleh para pendengar siaran langsung di mana saja berada. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa dan menyerahkan akan setiap jemaat dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka juga para simpatisan, ya Tuhan, supaya mereka terus boleh melihat dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga para keamanan, ya Tuhan, supaya kiranya Tuhan boleh memberkati mereka sehingga kota Manokwari tetap dalam keadaan aman oleh karena Tuhan boleh mempercayakan orang-orang untuk senantiasa boleh bekerja untuk bisa menjaga kota Manokwari, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap kami saja dimanapun kami berada, ya Tuhan. Supaya kami terus tetap mempercayakan Tuhan, meyakini Tuhan bahwa ketika Tuhan menolong kami, semuanya tepat pada waktunya. Biarlah semua yang kami bawa kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengar dan mengabulkan sesuai apa yang dijanjikan Tuhan bagi kami. Dan kami akan merampungkannya dengan doa Bapa kami yang seperti Engkau ajarkan kepada murid-muridnya dan juga Engkau ajarkan kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah akan kami seperti kami telah mengampuni kesalahan orang lain. Bawalah kami ke dalam pencobaan dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya Tuhan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mempersembahkan akan setiap doa-doa yang kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, sebagai orang percaya, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari pribadi Allah Bapa dan kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah datang menjadi juru selamat bagi setiap kami yang berdosa dan kiranya pertolongan dari kuasa kudus tinggal atas kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bapa, terima kasih.

0: Baik, saat teduh kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada para majelis untuk menyampaikan warta jemaat mingguan. Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada. Kita sudah bersama mengikuti kebaktian Minggu pagi dari Jemaat Erickson Street Jalan Merdeka. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 10.32 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen.

Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami akan menemani Anda di siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Makasih, agar suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar dimanapun berada pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Channel Mansur bersama Anda di depan 2 hingga nanti

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kenapa?
1: Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
2: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
2: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.

0: 29 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar...
1: Berikan dimanapun berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga.
2: Lebih lanjut, pendengar, sosialisasi dan edukasi yang intensif juga diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hak kekayaan intelektual, hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan berbagai bentuk perlindungan lainnya. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga, sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Seleka dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Wes lost the ball here and he goes for seconds. Wow!
2: Robin Verhoeyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 September 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengezi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain. but it was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go London Legends! Goes caught by player number 4!
2: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan

0: ingin meraih kemenangan.
1: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Yorke juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Ogat.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad Pendekar Kisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bunga juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermula dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't play many chances, but they put pressure on Immolation in one second action. They draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergantian pemain. Alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita dapat 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pentingnya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Berkat tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
2: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan kita memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik, tapi ini semua kenangan berkat kemauan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
1: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah, namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
3: Saya sebagai pelatih minta maaf, oke,

0: tertekan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSB Sbia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSB Sbia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogrammatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Namun Murasian adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Lah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka

Jadi walaupun berada rangkaian lagu-lagu anak ya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sementara pukul 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalau ikan no semua sebelah sama kamu.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai wallpaus. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Manapun berada pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, masih persembahan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang akan menghadirkan menemani aktivitas Anda di akhir pekan.

0: Joko, tahukah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, Kak.
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia, budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa,
0: satu Indonesia. Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda.
0: Berbeda budaya,
1: tetap satu Indonesia.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan

pendengar di manapun berada, kami akhiri dengan sini rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu Islam untuk menjelang azan maghrib di pukul 17.56 waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

seluruh pendengar dan berada ya di kesempatan malam hari ini. Secara khusus untuk Anda umat muslim, kami cukupkan lagu-lagu rohani, maksudnya lagu-lagu bernuansa islami berhubung dengan Anda pukul 19 lebih 05 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam pendengar dari MRTK 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Minggu 11 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarwal. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandecan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFA bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap yang semakin menebal di wilayah tersebut. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Gubernur Papua Barat tentang pelaksanaan work from home bagi ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai upaya antisipasi dampak kabut asap yang tetap kami ulangi yang ditetapkan di Manokwari pada 7 Oktober 2026. Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan WFH berlaku mulai 8 hingga 9 Oktober 2026. Namun menurut Gubernur, kebijakan ini dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan perkembangan kualitas udara, kondisi kabut asap, serta hasil evaluasi pemerintah Provinsi Papua Barat. Dominggus Mandecan mengatakan kebijakan bekerja dari rumah merupakan langkah sementara untuk mendukung kesehatan dan keselamatan pegawai di tengah kondisi kabut asap yang mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Surat edaran tersebut juga menegaskan bahwa meskipun bekerja dari rumah, ASN dan pegawai tetap wajib melaksanakan tugas serta tanggung jawab kedinasan dari tempat tinggal masing-masing. Pegawai harus tetap aktif, responsif, dan dapat dihubungi selama jam kerja, mulai sarana komunikasi kedinasan yang tersedia. Selain itu, kepala perangkat daerah bertanggung jawab mengatur, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan WFH sesuai kebutuhan organisasi. Rapat koordinasi dan pekerjaan kedinasan sedapat mungkin dilaksanakan secara daring dengan tetap memastikan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Kasus ini, kami ulangi, kasus untuk tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, pelayan kesehatan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, kedaruratan, serta operasional pemerintah yang harus dilaksanakan secara langsung, kepala perangkat daerah diminta mengatur penugasan secara selektif dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan pegawai. Selama pelaksanaan WFH, ASN dan pegawai juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak diperlukan, menghindari paparan langsung kabut asap, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar ruangan, serta segera mendapatkan pelayanan kesehatan jika mengalami gangguan pernafasan akibat paparan asap.
2: Ya, ini hari ini kita kerja di kantor ya, kerja dari rumah karena kabut. Ya, saya sudah keluarkan instruksi atau izin untuk kita bekerja dari rumah. Nanti kita lihat 2 hari, 3 hari ke depan kalau sudah tidak ada kabut lagi, ya, kita bisa kembali aktif seperti biasa di kantor.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Perindek Provinsi Papua Barat memfasilitasi 27 pelaku usaha lokal melalui pemeran dagang lokal 2026 yang berlangsung pada 9 hingga 10 Oktober 2026 di Manokwari City Mall atau MCM. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk mendorong promosi, peningkatan kualitas, dan perluasan pemasaran produk lokal khususnya milik orang asli Papua. Kepala Disperindak Provinsi Papua Barat Bonden Santoso Rahmat mengatakan pameran tersebut dilakukan untuk mendukung program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal Papua Barat. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Namun, keterbatasan akses pasar masih menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi agar produk lokal mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
3: Sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, tantangan terbesarnya adalah keterbatasan akses terhadap pasar nasional. Melihat potensi dan tantangan tersebut, kami merasa perlu untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran dagang lokal untuk membekali para pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar produk-produk mereka mampu bersaing di pasar nasional bahkan di pasar global.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggo Simanjuntak saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Papua Barat memiliki beragam potensi ekonomi lokal yang perlu dikembangkan dan dipromosikan secara berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga mencerminkan kreativitas, keterampilan, budaya, dan kerja keras masyarakat. Gubernur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung mengembangkan UMKM melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, serta fasilitas akses pasar. Ia juga mendorong kerjasama dengan pihak perbankan dan mitra pembangunan agar produk lokal dapat dipasarkan lebih luas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Manokwari memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui posko kedaruratan. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi karhutla sekaligus kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari Tajudin menjelaskan posko kedaruratan melibatkan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, TNI dan Polri. Berbagai upaya dilakukan melalui koordinasi tersebut, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, penyaluran bantuan air hingga pemadaman kebakaran di sejumlah wilayah.
4: Ya, kalau untuk di tingkat kabupaten, kami melakukan koordinasi melalui pembentukan posko. Jadi dalam posko ini, posko kedaruratan untuk khususnya kebakaran hutan dan lahan itu masuk berapa OPD termasuk juga instansi vertikal dan juga TNI Polri, kita semua ada di situ. Kemudian berdasarkan sumber yang ada, kita melakukan ada dari TNI Polri misalnya melakukan sosialisasi, kemudian bantuan air, kemudian juga kita lakukan pemadaman. Nah, tapi yang kebakaran hutan dan lahan di Manokwari termasuk instansi vertikal juga terjun situ. Kemudian koordinasi dengan provinsi tadi, kita melalui forum komunikasi tingkat provinsi, kami diundang dan membicarakan hal-hal apa yang perlu bisa dilakukan, diantaranya termasuk bantuan pemadaman kebakaran. Kemudian ada usulan itu modifikasi cuaca. Memang dari BMKG sampaikan itu akan dikaji itu bisa, apakah bisa dilakukan atau tidak, seperti itu.
1: Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah provinsi untuk membahas kebutuhan penanganan termasuk kemungkinan bantuan pemadaman dan usulan modifikasi cuaca yang masih memerlukan kajian teknis. Tajudin menegaskan sinergi pemerintah, aparat, instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran serta menghadapi dampak kekeringan di Kabupaten Manokwari.

Baik, selamat malam seluruh pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Dari MRT Kanal Mabon baru saja terikuti penyampaian warta berita daerah dan mengantarkan kita di pukul 19.21 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dan secara khusus untuk Anda, umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Baik, selamat malam saudara pendengar di mana pun anda berada, dan secara khusus untuk anda umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, lagu Logo Rohani Kristen di malam hari ini mengantarkan kita di pukul 20:02 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio ke ruang dengar anda dengan judul Kriuk di Balik Doa Ibu. Dan selepas itu kami hadirkan juga tembang-tembang pilihan menemani suasana malam hari anda.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan, Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap. Baik, Bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untuk Munak, anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum, assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apa nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
4: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
1: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
2: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB, dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
2: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
2: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
2: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
6: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
7: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
2: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
2: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
1: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
2: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkes bersama Kementerian Keuangan
6: pemerintah telah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPh dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyaw mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program khas cita-cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait telah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPh finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPh royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar. Rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Mencarikan solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan, muknasnya itu. Jadi kami dorong ya, dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.

0: kita berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Cathedral.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.

0: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
2: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
3: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
2: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Rata-rata 125.
3: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
4: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita itu mencegah untuk kebakaran lahan. Karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
3: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
5: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
6: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka pernyataan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
5: sementara itu pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, konsumen serta kemampuan berpikir kritis.
7: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
5: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Terakhir Ibu Pasar Maria Syarif melaporkan.
1: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
8: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Rifa mengaku terinspirasi dari game Tibu Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
9: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
10: Kesulitannya apa?
9: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga korek kalau dibuat dengan cara yang lain.
10: Bisa membuat game seperti ini.
9: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya, sama yang dapat pengalaman baru membuat game.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
11: Gimana di saat-saat ini ada konsentrasi kalian rekayasa perangkat lunak jurusan yang terkait dengan matematika dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game tidak ada batasannya.
8: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim Northland London Legend, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
12: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion

0: tim United Legends. Anwar menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir, dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yoakam mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

bpjs kesehatan gratis ada dampaknya, supaya masyarakat lebih tahu bahwa ada kendala apa penyakit terutama yang masyarakat.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya, dari Pro 3 Jakarta. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dan mengantarkan kita di pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Baik, sudah mendengar menemani suasana malam hari Anda di kesempatan malam hari ini dengan tembang pilihan dan selingan-selingan informasi.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Di Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini dari Merdeka 68 ya, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu tembang lagu Tanah Papua dari Trio Ambisi, dan selepas itu kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Selamat malam saudara pendengar bahkan di mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda. Kiranya suasana istirahat malam Anda menyenangkan, dan untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, selamat beraktivitas. Kami doakan sukses terus untuk setiap aktivitasnya. Dan kiranya semua yang Anda rencanakan, kerjakan di hari ini dapat terselesaikan ya, sesuai dengan yang direncanakan. Ya, dari Merdeka 68 mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua, sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka, sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Pit Asaribab berkata begini, satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Borhasi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar, kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan Borhasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya, karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu,
Satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ke-7 jalan di Pantai Purasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ke-7 bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tete Asarebab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada. Tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati, benar. Kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asariba berkata bahwa lapangan Borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan Borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2025 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua. Dua, sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia. Tiga, sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapak Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ke-7 akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ke-7, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ke-7 akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Borasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran.
Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi ternyata benar. Kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang Kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya, supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang Kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka hamba. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari. Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan staff-Nya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam, Tuhan berkati. Agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang Kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Pendengari manapun berada, kami akhirnya mengisi rangkaian pujian rohani dan selanjutnya kita nantikan saya disampaikan berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan Cornelia Mansuara. Tim ekspedisi Patriot Universitas Airlangga UNEIR Surabaya mengembangkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan Pravi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kesehatan ternak sapi, pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit menjadi pakan ternak, serta peningkatan kapasitas peternak untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Ketua Tim 13 Ekspedisi Patriot UNEIR, Profesor Dr. Erma Savitri dari Fakultas Kedokteran Hewan UNEIR Surabaya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pemberdayaan masyarakat transmigrasi melalui program Kementerian Transmigrasi. Timnya telah menjalankan kegiatan di Pravi selama 4 bulan pada tahun 2026. Selain pemeriksaan kesehatan ternak, tim juga mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit menjadi pakan sapi melalui proses lisas. Menurut Erma, berdasarkan hasil kerjasama dengan perusahaan perkebunan, limbah pelepah kelapa sawit yang dihasilkan mencapai sekitar 750.000 hingga 1.800.000 pelepah setiap bulan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui pengolahan tersebut, limbah perkebunan yang sebelumnya terbuang diharapkan dapat menjadi sumber pakan alternatif bagi peternak. Pada tahap awal, hasil pengolahan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak skala rumah tangga di wilayah Pravi dan Manokwari.
2: Program dari Kementrans ini adalah untuk membantu masyarakat transmigrasi untuk meningkatkan pendapatan mereka, kemudian memberdayakan mereka, kemudian memanfaatkan limbah-limbah misalnya yang ada di Papua ini. Kalau program kami yang dari UNER ini kebetulan ada 20 orang profesor, guru besar ataupun doktor yang menjadi ketua tim, yaitu ada 20 tim dari UNER. Nah, kalau saya sendiri adalah kebetulan tim 13, tim ekspedisi Patriot. Nah, yang ke-13 ini program kami itu ada beberapa. Yang pertama adalah posyandu ternak sapi. Jadi target kami ada 1.000 ekor sapi yang akan kita melakukan pemeriksaan kesehatannya gitu ya. Nantinya bisa untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi warga transmigrasi ataupun warga Papua.
1: Tim ekspedisi Patriot UNEIR juga melaksanakan pendataan atau recording ternak untuk mengetahui perkembangan dan kondisi ternak milik masyarakat. Pendataan pada tahun ini masih dilakukan secara manual dengan harapan dapat dikembangkan menjadi sistem digital apabila program berlanjut pada tahun berikutnya. Untuk mendukung keberlanjutan program, tim turut membentuk kader yang memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan ternak, pencatatan data ternak, dan pembuatan lisensi pelepah kelapa sawit dari target awal sebanyak 50 kader. Tim berhasil membentuk sekitar 70 hingga 80 kader yang diharapkan dapat meneruskan pengetahuan dan keterampilan tersebut kepada masyarakat. Irma berharap program ekspedisi Patriot dapat berlanjut pada tahun mendatang sehingga pemanfaatan limbah sawit sebagai pakan ternak dapat dikembangkan lebih luas termasuk menjangkau wilayah di luar Manokwari dan Papua Barat. Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Papua Barat menggelar pelatihan problem solving bagi 120 aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik bagi para ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan ASN dalam berpikir kritis, menganalisis persoalan secara sistematis, serta merumuskan solusi yang efektif dan tepat sasaran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pelatihan dengan tema Dari Masalah Menjadi Solusi, Dari Solusi Menjadi Kinerja berlangsung selama 2 hari, 8 sampai 9 Oktober 2026 di Hotel Vita Manokwari. Kegiatan ini diikuti sekretaris serta kepala subbagian umum dan kepegawaian dari 48 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kegiatan dibuka oleh pelaksana tugas PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Dr. Derek Ampnir SOS MM, mewakili Gubernur Papua Barat, membuka kegiatan didampingi Kepala BKD Papua Barat dan sejumlah Kepala OPD. Narasumber dalam kegiatan pelatihan ini, BKD Papua Barat menghadirkan 2 orang narasumber dari Lembaga Administrasi Negara, yakni Direktur Pembelajaran Teknis dan Fungsional LAN, Dr. Andus Muhammad Iqbal Fadila M.E.L., serta Ira Khoiria, S.Pd. MSc. Keduanya merupakan Widya Suara Ahli Madya. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai identifikasi akar masalah, penyusunan alternatif penyelesaian, hingga pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang tepat. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kemampuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan di masing-masing unit kerja, sehingga setiap persoalan dalam pelaksanaan tugas dapat ditindaklanjuti melalui solusi yang terukur dan berorientasi pada hasil. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi ASN untuk mewujudkan aparatur yang profesional dan adaptif, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di Papua Barat.

0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari. Pelatihan problem solving yang digelar Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Papua Barat bagi 120 aparatur sipil negara diharapkan mampu meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyelesaikan persoalan dan pekerjaan serta mendorong kualitas pelayanan publik. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari, 8 sampai 9 Oktober 2026 di Hotel Vita Manokwari tersebut diikuti para ASN kepegawaian dari 48 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kepala Badan Pegawaian Daerah BKD Provinsi Papua Barat Herman Sayuri SH mengatakan, pelatihan problem solving menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi ASN agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia mengatakan ASN tidak hanya dituntut memahami tugas dan tanggung jawab, tetapi juga harus memiliki kemampuan meningkatkan kompetensi ASN dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis akar persoalan, serta menghasilkan solusi yang tepat, efektif, dan inovatif. Harapannya ASN Papua Barat tidak hanya mampu mengenali masalah, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan, menganalisis persoalan, menentukan prioritas, serta mengambil keputusan yang tepat.
1: Pelatihan problem solving ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi ASN dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis akar persoalan, serta menghasilkan solusi yang tepat, efektif, dan inovatif. Kami ingin ASN Papua Barat tidak hanya mampu mengenali masalah, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
0: Sementara itu, Julianus Hosio, Kepala Subbagian Umum dan Pegawaian pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, menilai materi pelatihan tersebut relevan dengan kebutuhan aparatur dalam menjalankan tugas administrasi dan kepegawaian sehari-hari. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan di lingkungan kerja, terutama dalam mengatasi kendala koordinasi, meningkatkan efektivitas penyelesaian pekerjaan, dan memperkuat kerjasama antar pegawai.
2: Pelatihan problem solving dengan tema dari masalah menjadi solusi, dari solusi menjadi kinerja. Sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman bahwa setiap masalah yang dihadapi dalam pekerjaan bukanlah hambatan semata, melainkan peluang untuk melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas kinerja. Melalui pelatihan ini, kita belajar untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisis penyebabnya, menentukan solusi yang tepat, serta mengambil keputusan secara efektif dan terukur. Selain itu, pelatihan ini juga mengajarkan pentingnya berpikir kritis, bekerja sama, dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan tanpa memahami inti permasalahan. Harapannya, ilmu dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Solusi yang dihasilkan memberikan dampak nyata dan pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, serta kinerja organisasi secara keseluruhan.
0: Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong ASN menerapkan kemampuan pemecahan masalah di masing-masing perangkat daerah guna mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Yayasan Sealam Karya Lestari atau Selaras memamerkan berbagai produk kreatif hasil karya masyarakat pesisir Kabupaten Tambrau dalam kegiatan pameran dagang lokal 2026 di Manokwari. Keikutsertaan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan produk lokal sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Staf Yayasan Selaras Fitri Yani mengatakan, Yayasan Selaras merupakan organisasi non-pemerintah atau LSM yang bergerak di bidang pelestarian alam, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal di Papua. Dalam pelaksanaan programnya, Yayasan Selaras bekerjasama dengan sains untuk konservasi. Menurut Fitri, salah satu fokus utama yayasan adalah konservasi pesisir dan laut, termasuk perlindungan ekosistem pesisir serta habitat penyu, khususnya penyu belimbing. Selain itu, yayasan juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan dan magang bagi masyarakat. Berbagai produk yang dipamerkan antara lain minyak kelapa yang diproduksi masyarakat kampung binaan, noken dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran besar hingga ukuran kecil untuk telepon genggam, serta kerajinan rajutan berbentuk penyu yang dijadikan gantungan kunci atau amigurumi keychain. Selain itu, masyarakat binaan juga mengembangkan kain ekoprint yang menggunakan pewarna alami. Produk tersebut menjadi salah satu bentuk kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan dan menghasilkan kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Tidak hanya mendampingi masyarakat di Kabupaten Tambrau, Yayasan Selaras juga menjalin kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan perempuan di Manokwari, Papua Barat. Melalui kerjasama tersebut, para warga binaan mendapatkan pendampingan dalam kegiatan menyulam dan membuat tas goodie bag.
3: Fokus program utama kami itu adalah konservasi pesisir dan laut untuk melindungi ekosistem pesisir laut serta habitat penyu. Salah satunya adalah penyu belimbing. Kemudian kami juga bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi lokal dan program magang dan pendidikan. Pameran kali ini kami itu memamerkan beberapa produk hasil karya binaan dari masyarakat di pesisir Tambrau. Yang sudah dihasilkan antara lain itu ada minyak kelapa, ini dibuat oleh masyarakat di pesisir Tambrau. Ada beberapa kampung binaan kami di sana, dan ada juga pendamping kami yang mendampingi masyarakat yang ada di sana.
0: Fitri berharap keikutsertaan Yayasan Selaras dalam pameran dagang lokal 2026 dapat memperkuat pengenalan produk-produk masyarakat pesisir Tambrau kepada masyarakat luas. Dengan demikian, hasil karya masyarakat tidak hanya dikenal, tetapi juga berpeluang memperoleh pasar yang lebih luas. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM asal Pulau Mansinam, Lilis Kawai, memanfaatkan potensi bahan alam setempat untuk menghasilkan berbagai produk kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Melalui UMKM, Pesona Arfak Doreri, Lilis menghadirkan beragam souvenir berbahan kerang, lidi, hingga benang rajutan dalam pameran dagang lokal 2026 di Manokwari. Lilis mengatakan produk kerajinan yang dihasilkan meliputi kalung dan gantungan kunci dari kerang, piring dari lidi khas Mansinam, gelang serta berbagai tas rajutan. Bahan kerang yang digunakan untuk membuat sejumlah souvenir tersebut berasal dari Pantai Mansinam. Ia mengaku senang dapat dilibatkan dalam pameran dagang lokal 2026 karena kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kerajinan kepada masyarakat lebih luas. Lilis berharap pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari dapat terus memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM, khususnya mama-mama di Pulau Mansinam, untuk mengikuti berbagai kegiatan promosi produk lokal. Menurutnya, masih banyak mama-mama di Mansinam yang memiliki kreativitas dan keterampilan dalam menghasilkan kerajinan tangan, tetapi membutuhkan kesempatan dan dukungan agar produk mereka dapat dikenal lebih luas. Selain kesempatan untuk mengikuti pameran, ia juga berharap pemerintah dapat memfasilitasi penyediaan peralatan untuk menunjang proses produksi serta menyediakan wadah khusus bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.
4: Harapan saya ke depan apabila ada kegiatan-kegiatan seperti pameran yang seperti saat ini, jangan lupa kami, karena dari kami di Mansinam itu juga masih banyak mama-mama yang punya kreatif, bisa diinfokan biar kami juga bisa selalu hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Pesan saya kepada pemerintah, khususnya Provinsi Papua Barat, bahkan Kabupaten Manokwari, mungkin bisa fasilitasi kami dengan beberapa alat yang kita butuh untuk membuat kerajinan, terus mungkin ada tempat atau wadah yang bisa disiapkan khususnya bagi kami yang ada di Mansinam.
0: Ia menambahkan dukungan berupa peralatan dan tempat usaha yang memadai akan membantu para pelaku UMKM meningkatkan produksi sekaligus mengembangkan kerajinan berbahan alam lokal menjadi produk unggulan daerah. Melalui partisipasi dalam pameran dagang lokal 2026, Lilis berharap kerajinan dari Mansinam semakin dikenal masyarakat dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi mama-mama yang mengembangkan usaha kreatif berbasis potensi lokal. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Korele Mansora, selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit koran, belum menunjukkan koran, cahayanya, koran. Matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu,
1: tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperluas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Informasi luar negeri, sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Resolusi tersebut disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB dengan dukungan dari lebih dari 80 negara di berbagai kawasan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia tiba di Denmark untuk memulai Tour Eropa 2026. Latihan di pusat kebugaran menjadi program pertama skuad merah putih sebelum turun ke lapangan menjelang turnamen Denmark Open 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
3: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK.
4: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat.
3: Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfred Stuter melaporkan informasi tersebut.
5: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perum bulog. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
6: Tahun, insya Allah tahun ini kita menyanyi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah, yang pertama, Bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk yang kepanjang adalah
5: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
7: Hari ini Lampung, stok jagung di Bulog Lampung, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuma mungkin tadi di dalam saya sedikit mungkin salah komunikasi, salah pengertian, sebenarnya saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, ya provinsi itu masih ada peternak. Jadi, tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk satu Jawa Timur sudah dikirim tadi malam. Ya, kalau belum.
5: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Elia Nazara melaporkan.
8: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton. Kita bisa.
9: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan peran Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
8: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5,5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya. Dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
10: Kemudian kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
9: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
11: Kebun Roa ini adalah pasar SP2KP Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebun Roy, Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain memantau harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komunitas tertentu dapat mempengaruhi harga di tingkat pasar.
12: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
11: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
12: Nah ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
11: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah. Di Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
13: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu suhunya udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
14: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
13: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi pernah ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin melayani lah kayak kerja kita pun masa gimana lah. Dari arah itu antusias sekali.
14: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
15: kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
14: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadin, merasa gembira dengan MBK prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara berkiliran melayani membagi porsi menu MBK. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. Dari Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
1: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari STIJK dan BNPB untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutlah pada pagi hari ini.
17: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BNPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah berupa bantuan pangan bencana karhutlah di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutlah yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kamino Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
18: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BNPB Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, BJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Ditautan Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kebahagiaannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan yang berbantuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak karhutla yang cukup parah di Kota Palangkaraya.
17: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BNPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutlah di Palangkaraya.
16: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
17: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Wiliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutlah. Wiliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
19: Ini Bank Indonesia sudah juga mengatakan

0: Yerusalem dan juga Poso Pisakas. Jadi warga 12 orang tersebut menerima Islam yang
1: kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan desa Kelampangan dan desa Kamulo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri wali kota Palangkaraya Fairit Nafarin, kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas, kepala OJK Kalteng Primandani Pebrian Ajis, serta direktur utama Bank Kalteng Mas Livansa. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Isan melaporkan.
3: Dan pihak kereta api itu kan tutup jabut berpuluh-puluh tahun gak selesai. Nah terus akhirnya masyarakat menghadap saya. Akhirnya apa?
4: Warga Duku Keteng, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keteng, Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
3: Ya, telepon Bupati, Pak Sowana nih. Bersyukur mengenai Bupati, Pak Bupati. Jalan kereta api itu lebih duluan jalan terkait manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile Pakku liwat kono, sikile Mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia ya jangan dibunuh, jangan dipantau, ya harus dibuka, aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun gak tahu urusan ini karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya, pos swadaya Bombong.
4: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
3: Kalau ditutupnya sudah lama Pak? Sudah lama itu. Lama. Semenjak ini, reganda ini memang itu ditutup. Sudah berapa kali ditutup. Dan terakhir, jabut belum tetap demo, memang ketan demo itu rame-rame. Nanti sekarang sudah diperhatikan. Sekalian Bapak Abah Syarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperintahkan.
4: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.

Jakarta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: yang pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Hai Tuan.
2: Hai Nona.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Iya, baik pendengar Prosatu dimanapun kalian berada, sesaat lagi kita akan memulai dengan dialog interaktif kita di pagi hari ini dengan topik PJJ di tengah kabut asap, menjaga kesehatan, memastikan hak belajar anak. Dan tentunya baik pendengar yang mau bergabung bersama kami nanti ya di dialog interaktif kita, bisa saja langsung bergabung di 0823 1176 1145.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
6: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di 94.3 MHz ya, Pro 1 Manokwari. Dan apa kabar keluarga dan apa kabar Anda ya? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat ya menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Ya, Anda kembali bersama saya Didi Ngilamele ya dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari yang hadir untuk mengajak membicarakan ya berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, baik pendengar, hari ini kita akan membahas persoalan yang sangat penting ya, terutama bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah, yaitu PJJ. Ya, yaitu PJJ di tengah kabut asap ya, menjaga kesehatan, memastikan hak belajar anak. Dan di pagi hari ini juga ada ketiga narasumber ya, kita yang akan kita berbincang-bincang ya. Di pagi hari ini ada Ibu Parjianti SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Selamat pagi Ibu.
7: Selamat pagi.
6: Oke, ada juga Ibu Frije Linggar, SKM MKes, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Selamat pagi, Bu.
8: Selamat pagi.
6: Ada juga Bapak Yohanes Adalembang, SPMSC, Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Pengelolaan, Keanekaragaman, Hayati, dan Pengaduan Lingkungan. DLHP Kabupaten Manokwari. Selamat pagi Bapak.
9: Selamat pagi Bunda Di.
6: Wow. Melihat cuaca hari ini kayaknya kurang, agak sudah mulai membaik ya Pak ya.
9: Iya.
6: Oke. Oke, kita langsung aja nih Pak. Mungkin kita ke Kepala Dinas Pendidikan dulu nih. Mungkin dari Ibu, bagaimana kondisi pendidikan di Manokwari saat ini ya, di tengah persoalan kabut asap dan sejauh mana ya situasi saat ini ya, yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah ini.
7: Iya, selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari, yang mana saat ini kita sama-sama tengah berada di lingkungan yang berada di bawah kabut asap ya. Dan mengenai kondisi pembelajaran di Kabupaten Manokwari saat ini, memang dengan adanya kondisi kabut asap ini, Dinas Pendidikan selaku dinas teknik yang menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Manokwari harus mampu mencermati lingkungan, peduli terhadap lingkungan, dan juga membangun koordinasi dengan seluruh jajaran terkait, termasuk Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, dan juga penanggulangan bencana, bahkan stakeholder yang ada di Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, menyikapi hal itu, maka Dinas Pendidikan berkoordinasi, dan hasil koordinasi ini juga dituangkan di dalam bahkan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari sendiri menyikapi kondisi kabut asap yang sangat tebal dan memang mengganggu untuk pernapasan ya, terutama kita pertimbangkan untuk anak-anak usia dini ya, anak-anak balita dan juga anak-anak usia sekolah, ini sangat rentan sekali kalau kita biarkan. Sehingga kami di tanggal 6 itu juga melaksanakan rapat dan menghasilkan surat edaran Bupati nomor 100.3.42/1281 tahun 2026 tentang peningkatan kewaspadaan dan langkah perlindungan kesehatan masyarakat serta penyesuaian pembelajaran terhadap dampak kabut asap di Kabupaten Manokwari. Nah, berdasarkan surat edaran itu, maka kami Dinas Pendidikan mencikapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh, di mana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah dan karakteristik anak didik, karena di setiap satuan pendidikan itu tidak semuanya sama ya. Tidak semuanya sama, maka yang pertama melakukan perlindungan, kemudian melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik sekolah. Karena ada daerah yang sudah bisa dijangkau internet, ada yang belum. Nah, sehingga itu bisa dilaksanakan, kalau yang sudah ada internet itu bisa dilaksanakan dengan daring dan juga bisa dilaksanakan dengan penugasan, karena walaupun daerahnya bisa internet tetapi ada, kita mengikuti juga karakteristik peserta didik, sehingga semuanya anak usia sekolah itu tetap dilayani pembelajarannya dan mereka tidak kehilangan waktu belajarnya. Memang kalau dilihat efisien atau tidak antara belajar jarak jauh dengan pembelajaran di kelas itu sangat berbeda sekali. Tetapi dengan kondisi seperti ini, kami Dinas Pendidikan harus mengambil satu langkah untuk melindungi generasi emasnya Manokwari, terutama untuk menjaga kesehatan. Dan ini kita evaluasi terus dan kita melihat kondisi terkini mengenai cuaca yang sudah mulai cerah. Ini juga akan kita evaluasi lagi PJJ yang kita laksanakan nanti seperti apa, seperti itu. Dan tentunya kami melibatkan juga dinas-dinas terkait untuk mengevaluasi seperti itu.
8: Oh, baik sekali. Terima kasih Bu Perjianti, dan soalnya kita ke Dinas Kesehatan dulu ya. Mungkin Ibu, mungkin apa dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat ya, khususnya anak-anak yang lebih rentan mengalami gangguan pernapasan Ibu, mungkin.
10: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya dampak kabut asap itu ada dua kategori ya. Ada yang dampak jangka pendek, yaitu bisa terjadi sesak nafas, ISPA, peningkatan ISPA, dan bagi penderita asma itu sangat-sangat rentan ya. Itu dampak jangka pendeknya. Sedangkan untuk jangka panjangnya itu bisa menyebabkan gangguan jantung, kemudian paru-paru, karena kan di dalam kabut asap itu ada zat-zat yang berbahaya yang mungkin terhirup, dia bisa masuk ke saluran darah, bisa masuk ke paru-paru, dan itu sangat-sangat berbahaya. Dan tindakan yang perlu kita lakukan adalah tetap menjaga diri, menjaga pada saat berada di luar ruangan, harusnya kita tetap apabila pada saat kita di luar ruangan dan kabut asap sangat tinggi, kita wajib menggunakan masker. Yang disarankan memang masker N95, tapi mengingat keterbatasan, kita bisa menggunakan masker medis atau yang lainnya daripada tidak menggunakan sama sekali. Intinya, apabila kita sudah terpapar, itu kan nanti ada tanda-tandanya. Yang kita sesak nafas, kemudian dada terasa berat, kemudian kepala bisa pusing, itu kita langsung tindakan pertama adalah kita segera masuk ke dalam ruangan atau kita perbanyak minum air putih dan segera ke petugas kesehatan agar masalah bisa segera teratasi, terutama untuk anak-anak dan kelompok rentan lainnya, ibu hamil, lansia, dan penderita asma. Mereka itu adalah termasuk dalam kategori kelompok rentan.
8: Terima kasih, Bu. Kita ke Pak Yohanes ya, mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup ya, mungkin menurut Bapak bagaimana ya kondisi kualitas udara di Manokwari saat ini dan apa faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami ya persoalan kabut asap yang terjadi saat ini mungkin.
9: Baik, terima kasih Bung Dedi. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, pada prinsipnya memang kita setiap hari akan terjadi peningkatan toksin racun pada asap. Kita sumber asap dulu mungkin kita tahu. Yang pertama, hari ini dari selatan, informasi teman-teman dari BMKG memang kita lebih banyak terpapar dari hembusan asap dari selatan ya, baik dari Bintuni, dari Merauke, dari Kaimana, dan dari Fakfak. Nah, persoalannya adalah dari Merauke ini kita lebih banyak adalah lahan gambut yang terbakar. Yang kedua, Bintuni kita lebih banyak adalah lahan batubara. Nah, yang lainnya adalah hutan, lahan, dan sumber yang terakhir adalah emisi. Ini persoalan kita adalah salah satu gas yang berbahaya buat kita adalah gas karbon monoksida yang selalu dibilang sebagai gas pembunuh senyap itu karena dia tidak berbau, tidak berwarna, dan lain-lain. Nah, persoalan kita hari ini dengan akumulasi asap-asap yang tentunya satu ketinggalan, ini asap kita di TPA juga ya, tapi sudah tertangani. Semua gas-gas ini adalah gas beracun ya. Kalaupun dia akan tertumpuk menjadi satu, kita dalam waktu tertentu ke depan kalau tidak tertangani semaksimal mungkin, ini semakin memperburuk kondisi asap kita di Manokwari ya, dengan akumulasi tadi semua asap yang bercampur tadi semua punya kondisi berbahaya, baik batubara, gambut, lahan kebun, dan emisi kita untuk kendaraan. Memang kondisi kita hari ini dengan alat kita IKMS yang ada di kantor bupati masih baik-baik saja begitu kondisinya ya, terdeteksi dengan alat kita yang terdeteksi 24 jam ini kondisinya masih baik ya. Apakah ada gangguan alat atau apa, tapi kondisinya hari ini masih 46. Artinya untuk PM 2,5, untuk partikuler 2,5, dan PM 10 itu masih kondisi baik hari ini. Kita ada indikator untuk melihat apakah itu asap ini sudah sangat berbahaya adalah dengan metode visibilitas kita, itu jarak pandang. Kalau dengan konsep metode atau metode ini kita lihat 1 km itu jarak pandang kita tidak dapat, sebenarnya sudah kategori dalam kondisi yang sangat berbahaya ya. Kita ada kondisi, sebenarnya ada wilayah tertentu yang kita bisa bilang bahwa 1 km sudah dalam kondisi terpuruk atau berbahaya. Kalau kita lalu di lokasi TPA, kita naik 1 km itu memang sudah tidak baku lihat orang lagi di atas. Memang kondisinya sudah terpuruk. Kalau kita di dalam kota, kondisi 1 km masih kelihatan ya. Tapi untuk kualitas udaranya tadi dengan kondisi akumulasi kita harus antisipasi. Sehingga apa tadi yang disarankan teman-teman dari kesehatan, betul ya. Kita untuk aktivitas hari ini dengan pembelajaran yang ada di Dinas Pendidikan juga disarankan memang untuk anak-anak dan potensi masyarakat yang mudah terpapar, apakah mereka yang asma, ibu hamil ya, ibu melahirkan, dan lain-lain, bayi-bayi balita, itu menjadi hal yang penting untuk kita prioritaskan. Pendidikan menjadi hak penting, tapi keselamatan juga menjadi hal yang penting juga, harus secara beriringan, sehingga antisipasi kita pilihan terbaik di rumah itu betul ya, di rumah itu betul. Kalaupun memang masih ada aktivitas tadi juga baik kita menggunakan masker respirator itu N95 atau P100, ada juga masker gas itu juga ya, boleh kita gunakan. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang sudah disarankan oleh teman-teman kesehatan juga jadi perhatian sebenarnya. Tetapi bagaimana hari ini kita juga antisipasi toksin yang meninggi, kita upayakan, memang kita tidak punya alat di dinas, kita harus kerjasama dengan Unipa. Kami lagi koordinasi dengan teman-teman Unipa untuk ambil sampel udara yang dalam waktu singkat ini untuk melihat kualitas udara di beberapa titik. Sebenarnya kita di dinas juga ada yang manual ya, passive sampler itu diambil setiap 6 bulan, hanya harus mengirim ke Jakarta, setelah itu hasilnya harus dikembalikan ke Manokwari lagi. Jadi kita masih menunggu juga hasil yang manual itu. Mungkin itu kondisi kita hari ini di Manokwari dengan akumulasi dan antisipasi kita, alternatif-alternatif yang harus kita lakukan.
8: Oke, baik, terima kasih atas edukasi yang diberikan oleh Bapak Yohanes. Dan mungkin kita kembali ke Bu Yanti dulu nih. Mungkin dari Dinas Pendidikan, mungkin apakah ada pertimbangan ya, terutama dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh ini, ketika kondisi kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan siswa sendiri mungkin, Bu?
7: Untuk pembelajaran jarak jauh ini, yang pertama pertimbangan kami adalah bagaimana Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan ya di Kabupaten Manokwari, Dinas Teknik, tetap menyelenggarakan pendidikan namun juga menjaga kesehatan guru dan siswa. Kenapa? Karena dari peserta didik ini, mereka banyak karakteristik, baik itu secara kondisi kesehatan maupun daya tahan tubuh itu berbeda-beda. Dengan waktu saya Dinas Pendidikan memutuskan PJJ itu, kondisi kabut asap sangat tebal sekali pada saat itu. Sehingga bagaimana Dinas Pendidikan harus melindungi, yang pertama peserta didik, yang kedua adalah guru. Karena guru-guru saya ini ada yang muda yang berkarya, tetapi ada tua yang tua yang bersemangat muda. Ini juga sumber daya manusia yang harus kami lindungi juga. Dan pertimbangan yang kedua adalah, walaupun pembelajaran di rumah, namun itu tetap berjalan karena Bapak Ibu guru tetap memantau pelaksanaan itu. Dan juga kami berdasarkan surat edaran dari kementerian juga termengenai kabut asap ya, bahwa kalau memang kondisi di satu wilayah yang mana tidak bisa dan itu sangat rentan terhadap kesehatan, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kami juga mengeluarkan SOP juga bagaimana sih pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan. Yang pertama kami uraikan di surat pemberitahuan PJJ itu sangat rinci sekali. Kemudian dari teman-teman di Satuan Pendidikan, mereka menindaklanjuti pemberitahuan PJJ dengan menggunakan bagaimana cara mereka menghadapi pembelajaran PJJ. Nah, jadi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, ada yang menggunakan daring, ya, dalam jaringan, ada yang melaksanakan dengan penugasan. Nah, kemudian tetap mereka melakukan penilaian, yaitu dengan kehadiran peserta didik, mereka tetap absen pagi ya, melalui sekarang zaman digitalisasi, jadi anak-anak tetap melakukan absen ya, daftar hadir tetap diisi sehingga semua guru mapel, guru kelas dapat melihat bahwa anak itu di walaupun di rumah tetap hadir. Kemudian tidak membebani orang tua, maka diberikan penugasan. Jadi tidak belajar sama dengan tatap muka, tidak, tetapi diberikan penugasan. Kemudian jikalau ada ulangan harian pun, ulangan harian juga berupa penugasan. Itu yang dilakukan oleh teman-teman, sehingga memang pelaksanaan pembelajaran ini bersifat adaptif, efisien dan tidak membebani orang tua, seperti itu.
8: Terima kasih, Bu. Kita ke Ibu Rinca dulu, mungkin dari sisi Dinas Kesehatan Manokwari ini. Mungkin apakah ada gejala gangguan kesehatan mungkin akibat paparan kabut asap yang perlu diwaspadai juga oleh orang tua sendiri mungkin?
10: Kalau secara data memang ada peningkatan kasus, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi kasus ISPA di beberapa minggu terakhir memang ada peningkatan berdasarkan data secara kabupaten ya. Sampai di minggu yang ke-39 kan laporannya kita by sistem ya, by aplikasi. Jadi di input oleh teman-teman di layanan. Jadi pada minggu ke-39 kasus ISPA itu mencapai 707 orang di minggu ketiga untuk sekabupaten ya, sekabupaten Manokwari. Tapi kasusnya dia fluktuatif. Ada minggu yang dia naik, ada minggu yang dia stabil gitu. Tapi kami juga sudah mulai Dinas Kesehatan sudah berupaya sejak kasus TPA, kami sudah mulai kirakan dengan melakukan pertama untuk yang masalah TPA di bulan Agustus, kemudian awal September itu khusus untuk wilayah Puskesmas Sowi yang daerah terdampak yang ada di Kampung Maisyeti, kami sudah membentuk pos pelayanan kesehatan di mana di pos tersebut menerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dengan kabut asap. Jadi informasi-informasi kesehatan terkait bagaimana kita mengamankan diri dari kabut asap itu sudah dilakukan sejak pada saat kabut asap ya kita yang ada di TPA itu sudah dilakukan oleh teman-teman Puskesmas Sowi. Kemudian pada tanggal 5 Oktober ada informasi dari BMKG terkait dampak asap dari limpasan dari daerah lain, kami Dinas Kesehatan juga langsung bergerak. Informasi yang disampaikan oleh BMKG itu kami teruskan ke grup-grup dinas, grup-grup yang ada di Puskesmas, agar informasi tersebut mereka teruskan kepada masyarakat, baik itu lewat Puskesmas, lewat Posyandu, dan di mana mereka berkegiatan. Dan kami sendiri dari Dinas Kesehatan juga sudah melakukan penyampaian informasi bersama-sama dengan Puskesmas, dan kami dari dinas pada hari Kamis, kami sudah di Lampu Merah Haji Bau dan juga di Lampu Merah dekat gereja Ebenezer ini kami sudah menyampaikan informasi kurang lebih 2 jam di situ terkait bagaimana kita mengamankan diri dari kabut asap dan kita juga membagi masker. Jadi informasi tentang penanganan kabut asap, maksudnya mengamankan diri dan keluarga dari kabut asap itu sudah kami lakukan lewat dinas dan juga lewat Puskesmas, dan juga ada pembagian masker. Walaupun masker itu kalau secara standar belum memenuhi standar, tapi lebih baik daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Dan memang untuk peningkatan kasus itu sudah ditangani oleh teman-teman Puskesmas, tapi tidak terlalu signifikan. Mungkin itu.
8: Terima kasih, Bu Rince. Oke, kita kembali ke Pak Yohanes dulu nih ya. Mungkin bagaimana upaya pemantauan kualitas udara yang dilakukan dan bagaimana mungkin masyarakat dapat mengetahui apakah udara di lingkungan mereka masih aman atau tidak mungkin, Pak?
9: Iya, baik. Yang pertama tadi mungkin sudah saya sampaikan, kita punya alat yang di kantor bupati itu memang untuk pemantauan online 24 jam. Yang pertama, di website juga bisa lihat ISPU, KLHK itu bisa dilihat di website KLHK, karena dia online 24 jam bisa dimonitor. Untuk kondisi alat kita memang baru satu ya di Manokwari. Persoalannya hanya radius 5 km sehingga dia tidak bisa mencakup semua kondisi lingkungan di Manokwari. Dengan pasif sampler juga hanya 5 titik juga dalam kota Manokwari sehingga belum bisa semua wilayah di Manokwari. Nah, ini yang kita coba upaya adalah gerakan teman-teman yang punya lab terstandar, teman-teman dari Unipa tadi yang saya sampaikan, kita komunikasi, mudah-mudahan 1-2 hari ke depan kita bisa ambil beberapa titik untuk bisa dapat data secepat mungkin ya dengan kondisi hari ini, karena tadi saya bilang akumulasi kita semakin panjang semakin beracun gitu ya kondisi udara kita. Nah, upaya lain yang tadi kami sudah sampaikan juga ya, teman-teman kesehatan juga sudah lakukan. Sebenarnya karena dia adalah PM2,5 itu partikel debu yang sangat kecil sekali, mikron itu, sehingga tadi upaya yang harus dilakukan ya harus gunakan masker. Apapun apa yang kita lakukan hari ini harus gunakan masker, karena kita PM2,5 ini kan tidak terlihat oleh mata telanjang kita, itu persoalan. Nah, risiko yang terberat adalah kanker yang masuk di paru-paru tadi, itu persoalannya. Sehingga memang harus kita dorong semua masyarakat untuk yang melakukan aktivitas di luar ruangan harus wajib menggunakan masker sebenarnya ya, dengan kondisi PM2,5 ini. Nah, ini upaya-upaya ini yang terus kita dorong juga dengan apapun yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, kita untuk mengingatkan terus kondisi udara kita hari ini sebenarnya tidak baik-baik saja gitu ya. Kita harus semua antisipasi. Semua aktivitas yang lain sebenarnya kita ingatkan untuk, karena ini akumulasi asap, sehingga aktivitas di rumah juga harus dikurangi, bila perlu dihentikan. Satu yang selalu kita ingatkan adalah jangan lagi bakar sampah di rumah, begitu di pekarangan rumah ya. Yang kedua, menyalakan lilin. Yang ketiga, yang bagi perokok di rumah ya, sebenarnya ini bagian daripada akumulasi juga ya. Semakin banyak asap yang kita timbulkan, begitu semakin padat juga. Kita tidak rasa bahwa 200 sekian jumlah penduduk Manokwari ini, ribu, ini menjadi persoalan akumulasi asap yang kalau setiap pribadi membakar sampah di pekarangan gitu ya, merokok dalam jumlah yang tidak henti gitu, dan banyak sekali aktivitas pembakaran-pembakaran di rumah yang lainnya yang kita tidak terkendali. Kemarin saya coba pantau, kita di Manokwari ada 24 titik pabrik tahu tempe. Saya ingatkan untuk tidak lakukan pembakaran maksimal dengan menggunakan apa, kayu basah begitu. Kalau pembakaran menggunakan kayu basah, ini kan asapnya sangat banyak sekali. Jangan jauh-jauh, di Van ini saja itu yang dekat. Selalu saya harus ingatkan para pelaku usaha atau industri ini untuk ya jangan lebih banyak lagi menimbulkan asap dengan kondisi asap kita hari ini. Nah, ini contoh-contoh kecil yang harus sama-sama kita melihat bahwa kalau kita sadar asap semakin banyak, kita menambah lagi ya risikonya, pasti kita sama-sama menikmati asap ini semakin meningkat, dan antisipasi lain-lain ya, kita semakin harus rajin cuci muka, minum air putih ya, aktivitas-aktivitas ini yang kita harus terus lakukan. Mungkin itu yang kita bisa lakukan hari ini dari Dinas Lingkungan, dengan apa yang tadi disampaikan Ibu Kadin Pendidikan, bahwa sudah ada upaya ya dari pemerintah untuk membuat satu surat edaran yang dilakukan, salah satunya tadi penggunaan masker, tidak meningkatkan aktivitas lain dan lain-lain di dalam surat edaran itu.
8: Baik, terima kasih Pak Yohanes. Dan baik pendengar, saya mengajak Anda ya untuk bergabung di layanan internet kami di 0823 1176 1145 dengan topik ya di pagi hari ini, PJJ di tengah kabut asap, menjaga kesehatan, memastikan hak belajar anak. Mungkin yang mau bergabung bisa langsung aja hubungi kami ya. Dan mungkin ya kita ke Dinas Kesehatan dulu mungkin ya. Mungkin dari Dinas Kesehatan, mungkin dari Ibu C sendiri, apakah ada langkah-langkah yang dapat dilakukan keluarga untuk melindungi anak dari paparan kabut asap selama beraktivitas di rumah nih?
10: Oke, terima kasih. Ya, itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan bukan hanya untuk anak, tapi untuk semua. Karena kan ada kita semua berhak mendapatkan udara segar, yaitu tipsnya mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Kalaupun terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, tetap wajib menggunakan masker di saat kabut asap sedang tinggi. Kemudian perbanyak minum air putih, itu yang tadi Bapak bilang, kita juga mengurangi bakar sampah. Kemudian rajin membersihkan rumah, terus banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Kita tetap menjaga kesehatan dan lindungi orang-orang terdekat kita, terutama lansia, ibu hamil, dan anak-anak bayi balita ya. Kemudian apabila kita sudah merasakan gejalanya, segera cari petugas kesehatan, jangan mengobati diri sendiri. Biarlah petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada kita. Tapi tipsnya itu kita perbanyak minum air putih, tetap menjaga kesehatan, dan untuk sementara jangan berolahraga. Kan banyak sekarang orang lagi tren berolahraga, lari-lari di luar rumah, kalau bisa dikurangi dulu. Berolahraga dalam rumah saja, kan bisa kita berolahraga di dalam rumah. Tapi rumah kita juga tetap harus dijaga dalam keadaan bersih. Karena kita tidak tahu kan ini, seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa PM25 itu bukan hanya sumber dari asap saja ya, bukan dari hanya pembakaran, tapi di dalam rumah juga kita bisa menghasilkan PM25. Karena dia sangat-sangat kecil, ukurannya mikron ya. Jadi memang dia beda dengan yang PM10. Kalau PM10 kan itu dari debu, bisa masih bisa nyangkut di hidung kalau kita tidak menggunakan masker. Tapi kalau PM25 tidak, dia langsung semakin banyak kita beraktivitas, maknya tanpa menggunakan masker di luar rumah pada saat kabut asap, semakin banyak kita menghirup udara yang sudah tercemar dengan zat-zat berbahaya tersebut. Jadi itu tipsnya, tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar rumah, terutama untuk kelompok berisiko, kelompok rentan, dan tetap memelihara kebersihan rumah, dan apabila ada gejala segera mencari petugas kesehatan. Mungkin itu saja.
8: Terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjut ya, ada chat yang masuk ya dari Musi. Selamat pagi Riri, menurut saya PJJ

0: Namun, apabila mereka terkendala oleh sarana, maka sekolah sudah menyiapkan tugas-tugas yang bisa dilaksanakan oleh peserta didik. Dan ada beberapa sekolah itu mereka menyediakan tugas dan tugas itu diambil 2 hari sekali. Jadi sambil mengambil tugas, mereka kerjakan di rumah, nanti berikutnya dia mengumpulkan dan mengambil tugas lagi. Jadi kami satuan pendidik apa dinas pendidikan bersama satuan pendidikan dan Bapak Ibu guru di sekolah itu sudah memetakan ya mana murid yang bisa mengikuti pembelajaran secara daring atau menggunakan internet, mana yang mereka menggunakan penugasan. Dan itu sudah dipetakan oleh Bapak Ibu guru. Tadi juga saya sudah mengatakan bahwa ketika surat pemberitahuan edaran dari Bupati ada, surat pemberitahuan dari dinas ada, maka sekolah menindaklanjuti. Mereka melaksanakan rapat internal dalam sekolah untuk strategi pembelajaran daring, apa pembelajaran jarak jauh, sehingga seluruh peserta didik yang ada ini bisa melaksanakan pembelajaran itu. Dan tentunya di sini tidak lepas dari partisipasi orang tua. Karena itu posisinya di rumah, berarti pengawasan secara tidak langsung ada di orang tua. Harapan kami ada partisipasi juga dari masyarakat, khususnya orang tua murid, untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kenapa kami tidak menamakan pembelajaran daring? Kalau pembelajaran daring itu pembelajaran yang berbasis jaringan, pembelajaran dalam jaringan, berarti itu menggunakan internet. Tetapi kami menamakannya pembelajaran jarak jauh. Jadi bisa menggunakan internet, bisa tidak menggunakan internet. Karena kami menyadari bahwa tidak semua peserta didik kami itu mempunyai fasilitasnya itu memadai. Kemudian tidak semua satuan pendidikan itu terjangkau oleh internet. Jadi kami dari dinas teknis penyelenggara pendidikan sudah berupaya untuk memikirkan apa yang ada di tengah masyarakat dan berupaya bagaimana menanggulanginya. Nah, kemudian jika mengambil tugas secara 2 hari sekali, disarankan dan diharapkan menggunakan masker. Karena tadi disampaikan dari dinas kesehatan maupun lingkungan hidup, ternyata kabut asap ini tidak hanya kita pedes di mata ya kalau kena asap, ternyata efeknya ini jangka panjang. Kalau saat ini tubuh kita itu tahan, tetapi nanti ketika daya tahan tubuh kita menurun, itu akan berimbas pada diri kita. Nah, itulah yang dinas pendidikan lakukan, dan sekali lagi dinas pendidikan minta partisipasi orang tua. Memang banyak hal yang akan dilakukan orang tua ya, mana bekerja, mana memperhatikan anak PJJ, tapi itu semua demi kesehatan dan tentunya demi cita-cita anak kita, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Dan mungkin kita ke dinas lingkungan ya, mungkin menurut Pak Yohanes, apa langkah konkret yang dilakukan untuk mengenangi sumber kabut asap dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat sendiri.
2: Baik, persoalan kabut asap untuk lingkungan bumi ini dipijaki oleh semua manusia. Jadi pada prinsipnya adalah kita semua bertanggung jawab untuk bumi kita ini. Kalau hari ini kita sungut saling menyalahkan juga tidak ada solusi jalan keluar. Memang kondisinya susah dijangkau dari arah selatan, dan teknologi, keterbatasan teknologi juga menjadi persoalan. Kita lihat beberapa waktu lalu teman-teman di Bintuni bagaimana memadamkan api yang ada di mereka punya karang atau batu karang itu, batu bara itu jadi persoalan. Kita melihat bahwa kondisi ini susah sekali ya. Dan kalau kita lihat beda dengan mereka yang ada di Kalimantan, dibantu oleh Jepang dengan teknologi yang luar biasa. Nah, ini juga bagian dari bagaimana perenungan kita di tanah Papua dan bagaimana mereka yang ada di Pulau

0: kita sudah harus sudah melihat bahwa teknologi itu jadi penting dengan kemampuan-kemampuan dukungan semua pihak. Saya rasa sebenarnya persoalan kita hari ini, kita mungkin baru mengalami kondisi kabut asap yang cukup memprihatinkan. Nah, kalau ini kondisi kita menggunakan teknologi, begitu kita punya kemampuan harus menggunakan kekuatan besar juga, ya. Kekuatan besar juga maksud saya bahwa hari ini kita punya perusahaan-perusahaan besar ada di tanah Papua ini. Mereka bisa bantu juga dengan kemampuan teknologi mereka juga untuk membantu. Kalau kita secara manual dengan damkar, mohon maaf saja, dengan keterbatasan kita harus menjangkau daerah-daerah seperti itu, sangat sulit sekali dengan kemampuan hari ini, efisiensi daerah sangat sulit sekali kita lihat kondisi-kondisi ini. Nah, ini keprihatinan kita untuk melihat bahwa penanganan lingkungan kalau hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kondisi hari ini tidak bisa mampu menyelesaikan persoalan ini secara maksimal. Kemarin di TPA saja banyak TNI Polri membantu, ya, pemerintah sendiri, masyarakat membantu. Nah, ini yang diharapkan, kebersamaan-kebersamaan ini menjadi hal yang harus betul ditindaklanjuti. Saya mau bilang hari ini perusahaan mana yang membantu hari ini kita di Kabupaten Manokwari? Saya belum lihat salah satu perusahaan yang punya aset triliun rupiah membantu kita di Manokwari. Nah, ini perenungan kita bersama. Kalau kita bilang bumi ini milik bersama, bukan berarti masyarakat dengan pemerintah, tetapi perusahaan juga harus turun tangan untuk membantu kemampuannya. Apakah datangkan helikopter, apakah datangkan dan lain teknologi yang lainnya seperti itu. Karena tadi saya bilang, kemampuan daerah dengan kemampuan hari ini, penganggaran kita sangat minim sekali. Itu kita tidak bisa pungkiri dengan kondisi-kondisi kita hari ini. Kalau kita mau bilang hari ini manual dengan siram air, saya kondisinya tidak memungkinkan. Nah, ini bagian perenungan kita, upaya-upaya yang harus terus dilakukan untuk kita sama-sama bergandengan tangan. Persoalan ini bukan persoalan 1-2 orang, bukan persoalan instansi lembaga tertentu, tetapi menjadi persoalan semua yang ada di muka bumi ini untuk melihat persoalan. Saya bilang Jepang saja bisa datang ke Kalimantan, ya, kenapa perusahaan dari Cina tidak bisa datang ke Manokwari, kan begitu. Ya, itu bagian-bagian yang harus betul kita sikapi dan semua harus merespon, ya, merespon kondisi-kondisi ini. Saya mau bilang saja, pabrik-pabrik yang ada di Manokwari kan ini sumber potensi asap tinggi. Apakah PT MEPCO, apakah SDC, ini kan mereka selalu mengeluarkan asap yang cukup tinggi. Ya, saya bilang mereka juga harus bertanggung jawab, turut andil juga dalam penyelesaian persoalan asap, ya, dari akumulasi-akumulasi yang ada di Kabupaten Manokwari ini. Nah, ini bagian mungkin yang menjadi catatan penting untuk kita lihat bahwa upaya-upaya kita sudah lakukan, kalaupun kurang, ya kita sama-sama nanti cari solusi untuk melihat pengurangan-pengurangan aktivitas. Tadi, ya, lebih baik tinggal di rumah, emisi kita kurangi, kendaraan tidak kita gunakan banyak. Kalau mau jalan kaki, olahraga mungkin di sekeliling saja, aktivitas kendaraan kita kurangi. Ya, mudah-mudahan semua upaya-upaya yang kita lakukan, walaupun sedikit, tapi ya berkurang, gitu ya, tidak ada pembakaran lagi. Selalu saya bilang, jangan lagi bakar sampah di rumah, begitu ya. Kalaupun hanya organik kan kita bisa kubur, gitu. Kalau plastik kita bisa apa, penyelahan, dan dari Dinas Lingkungan Hidup kita lagi upaya kerjasama dengan Sorong untuk semua sampah plastik kita akan kita geser ke pabrik yang ada di Sorong. Yang kedua, kita lagi ketemu kerjasama dengan teman-teman dari Jakarta untuk plastik kita ubah jadi pirolisis bahan bakar. Mudah-mudahan tahun ini terrealisasi semua pemilahan sampah organik maupun plastik kita akan tangani secara maksimal, ya. Itu mungkin yang sudah kita lakukan hari ini. Di samping insinerator dinas untuk Fasiankes kesehatan itu sudah ada di TPA, jadi kita untuk 5B3 sudah bisa tertangani. Tinggal ya insinerator untuk domestik lah, kita bisa beresin semua persoalan-persoalan teknologi yang kita butuhkan hari ini memang jadi penting. Mungkin itu.
1: Oke. Okay. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ya, sudah ada penelpon yang masuk di pagi hari ini. Ya, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Dedi.
1: Iya, pagi. Iya, dengan siapa di mana?
2: Terima kasih untuk tiga narasumber. Mulia di Agung.
1: Oke, bagaimana Bu Mia? Apa yang mau
2: ditanyakan?
1: Iya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, ya, yang tepat untuk PJJ di tengah kabut apart di kota Manokwari, karena kalau kita lihat kota lainnya memang sudah diliburkan terlebih dahulu. Dan bagaimana peran guru dan orang tua dalam menjaga kesehatan anak-anak selama kabut asap selain PJJ, apakah juga berpengaruh pada proses belajar mengajarnya? Dinas kesehatan,
1: halo,
2: apakah sudah ada gejala-gejala dari, iya, halo?
1: Iya. Boleh diulangi? Halo?
2: Untuk dinas kesehatan, apakah, halo?
1: Iya, halo-halo.
2: Apa ada untuk mengantisipasi peningkatan kasus kabut asap? Dan untuk bidang lanjut, bagaimana pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan serta menjadikan sumber asap yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat? Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Mungkin Ibu Nia mungkin bisa tulis ya chatnya. Mungkin kalau boleh saya rangkum ya Ibu, mungkin dari dinas pendidikan mungkin peran guru yang menjaga kesehatan anak ya, terutama dengan kondisi cuaca yang saat ini kabut asap ya. Mungkin kalau untuk dinas kesehatan, apakah sudah ada gejala yang mungkin kita ya, kita sudah antisipasi ya mungkin ya. Mungkin kalau untuk ke lingkungan hidup, bagaimana pemerintah menanggapi ya kebakarannya yang ada di antisipasinya.
0: Antisipasi ya. Kebakaran hutan.
1: Mungkin dari dinas pendidikan dulu.
3: Baik, kalau ditanya bagaimana sih peran guru dalam melaksanakan pembelajaran pada saat PJJ karena kabut asap. Di sini Bapak Ibu dan masyarakat Manokwari, saya sampaikan bahwa peran guru ini sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sehingga tadi saya kemukakan bahwa ketika ada surat edaran bupati, kemudian ada dilanjuti dengan surat dinas pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka di satuan pendidikan atau sekolah, kepala sekolah dan Bapak Ibu guru langsung menindaklanjuti bagaimana melaksanakan strategi pembelajaran jarak jauh. Karena di setiap satuan pendidikan, guru itu sudah mempunyai rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka tentunya di situ Bapak Ibu guru sudah tahu apa sih yang menjadi materi pembelajaran pada saat PJJ yang hari ini merupakan di minggu kedua ya, minggu kedua pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian Bapak Ibu guru sudah mempunyai persiapan ya untuk melaksanakan pembelajaran itu, baik itu berupa materi pembelajaran, kalau itu pembelajarannya dilaksanakan secara daring dalam jaringan, maka Bapak Ibu guru juga bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Tetapi kalau pembelajarannya dilaksanakan semi online, berarti Bapak Ibu guru mengirimkan materi pembelajaran untuk peserta didik itu baca, kemudian mengerjakan tugas. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu guru tahu kalau peserta didik itu melaksanakan tugas? Nah, di sini Bapak dan Ibu guru melaksanakan absen setiap mata pelajaran ya. Jadi kalau di SD itu guru kelas, tapi kalau di SMP, SMA, SMA itu, SMK itu guru mata pelajaran. Sehingga begitu pergantian mata pelajaran, maka dilaksanakan lagi absen ya, atau mengisi daftar hadir melalui WA. Terus bagaimana kalau yang tidak punya sarana yang memadai, misalnya tadi disampaikan dari bosin, nggak ada laptop, nggak ada HP, bagaimana? Berarti tadi Bapak Ibu guru menyiapkan materi dan penugasan yang diambil anak-anak setiap 2 hari sekali, misalnya seperti itu. Tetapi ingat, dalam pengambilan dan pengembalian tugas itu, anak-anak juga harus safety, menggunakan masker kalau keluar rumah. Nah, itu peran dari Bapak Ibu guru. Jadi dengan adanya PJJ ini, Bapak Ibu guru juga tetap mengajar walaupun tidak face to face ya, tidak tatap muka, tetapi Bapak Ibu guru tetap melaksanakan pembelajaran. Dan apabila anak-anak tidak paham, mereka bertanya, saya percaya bahwa guru-guru saya pasti merespon pertanyaan anak. Sehingga lost learning itu kita upayakan tidak ada. Kehilangan kesempatan pelaksanaan pembelajaran pada saat PJJ ini, harapan saya tidak ada. Nah, terus bagaimana penilaiannya? Jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada penilaian secara langsung, ada penilaian yang diambil dari penugasan. Dan pada saat ini tentunya Bapak Ibu guru mengambil dari penilaian penugasan, yang begitu selesai mata pelajaran atau selesai hari ini belajar, anak-anak mengirimkan tugas dan Bapak Ibu guru langsung melaksanakan penilaian. Nah, penilaian karakter atau sikapnya pun diambil dari bagaimana anak-anak tetap rutin mengikuti pembelajaran dan juga absen yang dia lakukan. Tentunya sekali lagi ini juga memerlukan peran orang tua. Kalau misalnya orang tua berkarir, berarti kita percaya anak-anak kita juga mempunyai tanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Jadi pendampingan dari orang tua sangat diperlukan, dan saya percaya orang tua di Manokwari sangat luar biasa untuk melakukan parenting terhadap anak-anak kita. Jadi seperti itu, sehingga di dalam PJJ ini tidak akan ada lost learning atau kehilangan kesempatan belajar, kehilangan materi pelajaran yang seharusnya anak-anak dapatkan. Lalu bagaimana guru-guru bisa dipastikan bahwa dia melaksanakan pembelajaran atau dia mengajar? Nah, ini setiap kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, mereka melakukan pengawasan kepada Bapak Ibu guru, pendampingan kepada Bapak Ibu guru, dan kami pun Dinas Pendidikan tetap melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu melalui bidang-bidang teknis. Ada bidang SD, SMP, SMA, SMK, dan TK PAUD.
1: Baik, terima kasih Ibu. Nah, mungkin kita ke Dinas Kesehatan ya. Mungkin saya lebih bertanya pertanyaannya, mungkin apa langkah yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan kasus gangguan pernapasan selama kabut asap ini?
4: Terima kasih atas pertanyaannya buat Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih. Langkah yang sudah kami ambil itu salah satunya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik lewat Dinas Kesehatan maupun lewat Puskesmas. Puskesmas menyebarkan informasi bagaimana kita waspada terhadap kabut asap dan apa hal-hal apa yang harus dilakukan. Dan yang berikutnya, kita juga membagikan masker kepada masyarakat sebagai contoh agar mereka apabila keluar rumah, mereka harus menggunakan masker. Itu adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas. Dan apabila ada masyarakat yang terdampak karena kabut asap, tetap diberikan pelayanan sesuai dengan SOP-nya. Itu saja. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin kita ke Pak Yohanes. Mungkin ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Tadi pertama dari Ibu Nia, bagaimana masyarakat dapat berperan mencegah pencemaran udara, termasuk menghentikan pembakaran sampah dan pembukaan lahan dan cara membakar. Dan ada pertanyaan kedua dari Koko ya, pertanyaan untuk Pak Yohanes, apa upaya pemerintah menggerakkan perusahaan-perusahaan besar di Manokwari, misalnya KONS dan lain-lain, untuk membantu upaya pemadaman? Makin
0: baik. Terima kasih Mbak Ani dan Bung Koko ya. Jadi upaya-upaya yang kita sudah lakukan, satu khusus untuk pembakaran hutan dulu, kita sudah ada surat edaran Bupati terkait dengan pembukaan lahan di Kabupaten Manokwari untuk tidak lagi lakukan pembakaran. Hanya persoalan kebiasaan masyarakat kita ini dijadikan sebagai bahan pupuk begitu ya. Jadi persoalan kita di situ, untuk